Tengchu semso nangchua giwe chu chi tsam kumbyang chwewar mini chir. Tengjin jichung tobe tepchuy den chwenam gungi rengshin ne lu tuen denbe tongbe ne la jajwa kum. Samu changbe xinjang dijin ki kebe xila songji ne tona takbe tala xinbe tenme tang rengshin me tuen namir machiwe tongla lenche namsha me te bar kowe tangye chungne jimba tang. Chetar lungwe korte chwe namla tanye taktun zewe manye ba tenme nyebar songne gidi le ditu jepur minbe namsha nam tsema matru chuo bahi de nye tuen nyingbo toane langtorla lobe yu tang chesi lenche chwe kese meke pangmi jeba yi nyewe tingdur chebe tangye ki chawa tata chwe par cheba ni songne namkin pariki chwe gyunla Mata maje mingyan tawyu zang, deyi jishu lente nami suak, tebar xinxin rikba yangda ki, jiezi rengxin zhuba du zamyang, chewe tongba nye tuen me gyewar. Njo la kenna tenzi lumi tuen, tongwa zamki tenzi xenda la, matu tenbar zimbe nye shi yu, yongsu zinxin, gacha rengxin ta, chewar tokbe nye ba chu namda, mingyan tawyu zamki tenzi tuen, luo me ba nge bar jen nu ba teni gewe yang ta ngak be lam. Ta che tawe ne tun tyo sam ki je ba zog be ce yin te yi chir. Zhu be ta le de be yang ta ta ten zing zhi wa jik be ge bu yi. Deng zing ma ri be ju si ba yi nja le nam bar gewe nyang dup ki. Te tar tek ba chua ki tu mung lam ma nur yong su zog be gyu jang di gen zing to tar pak be dur ji tek. Sipa tondu nyege lam sangpo jubar duenam tekcho giwe shi latin wangshi gyumi tenzi da. Ndomba ngujub malu jungwe ter cowe suadang duedi songcha xing sablam gyuti yongzo menga la dine rimmi nanjur la zunbe cici nyege kachor yena duen denbe dorji changi koban la dila jengne jugun jen kurjik ji chawa la suakbe sepa da. Gyachiwe tanpe chuki gota yeba, tuen sangpo, cikru mangpo, manji ba. Takjin se la chima meba lekbar tomxin, sabse tikwa choki nuetu rungwa namla ni, gyuti rinpochi zogbe chengchubtu zhebe nilam, gesan kiku malu be chungu duche, wangpo nembo namki lepar chawe, neki tamga kyan zogbar tenti, tanpe chuki gaduen yongwar chebali. Tuenye lunji chubye kubang ngöndu chebata, rachunbe jebu tobata, tarbe chonggerdu jubata, tagbe xingkang gyamzu sungwata. Changchubki sem rinpochi gyula gede gewe se su gyurba. Korwe rengxin dungyendu xene, tele tarwar dube enba la chwane sambienki dewa nyongwata. Xenyang sokcha samki mikepa yang tagbe lamla xade ngen songta. Nyanchu leni je, sem gyune nyu mongpe kebe chimani ju. Chuki jumi chimpu tingne, korwe muna la lenjik mayin bar tumbe juwa namni tarbe nangwa tambe yongsu kebar chebarshi. Tetsi gebu shunu dami la sokba koru dube co tamji gashin kuibata. Jesu yi rangwe goni gewe shingi rajunba chuki wongchu la mito sime dorshin cha chene. Chöki gebu gewe shingi leksu, jekdin jimba leksu. Ki gi takja la chöki chingi gyangba di tepu ni su gyang magi, gebu gyang magi, lanam gi gyang magi, zashi tang zala ki cua taki gyang magi de, cha tang chinme gyamtsu ni gam, rube rita ki gyale ni de, ngansung ki goni yongsu tam, turi tang tarbe go yang takbar chi, simche nyewa tang, yedda tang, tuanzhu namni zawa chung. Nambar chwewe bie tang, la tang min namki nangtu gyun tu tuan yubi nesu xako xie lensum qietu juba shi. Kongtu lingye ne sen nangwa tini, dogar xip chung cilin wangye ki zamba tang, chamba genzen la ne xuda nangxin. Tuanzhu mima bichun kang ne bichun nangwe, pyo ki nashun rinlu ki zemzhu rinmu nye ki chashi yinba, xunu dami ki demgyu jiba. Pyo nung ne tante pyoge nung chin ki ge zhu tang tunbar zumbji
ཁྱི ཕྱད མམ དང དྲ ནས ཡང དུས ཤུས པ དེ ལིའུ ཅུག ཤུས ཐི ཤི སེང ཡ ལིང གི དེང དེ ལིས ཅན ཕུས སེམ པ ཡིན ལིས ཅན དྲ ཅུ དང དྲ ཅུ ནང ཁན ནི གན ལ དང ཤེ ཕྱི ཆེན གུ བ ནི གས སང དྲ ག ལ རེ དེང གི ཤུ དེན ཅ གོ